Ote habar nga mnogo matene na mungu, kasiri nga mnogo matene na mungu, kari hala radio mkono na saka niki temi ndifi akiu. Tla tolora kal kal, hala radio do yudu yukumana niki ili ajali terena saka niki temi ndi aga muro mkoy mkala kula vele ya pigiru diye vienga. Kari hala radio mjungu maje ino rukete kama nungu kidari kete kata idran kukuru nga nari arndi. Da idu wenge ili lame mkala kala kama niya terela vele ili mkoy mkala kuru nga sendu mkala kuyo. Sendu mjungu yeri kumono matene na habar nga mnogo sendu yukumya mjungu kiri karangi kula ndaka bin teknikyo. Mencari lugu dulu mengarang ini teknisi, gaya naga agi diri kober. Aitu orang mencari lugu lingga gaya naga jelasan mah Israel lah. Lingga dia enggak kurang itu orang lugu gaya naga Umar Jibril. Awal yang dirisi dan tenyo mencari lugu gaya naga Jim Taroji. Lugu dia nata kabar ngam nunggu sandu. Kalau mungkin dia minar yau kurang nunar ya rendu lugu dan yang gaya naga Jean Kujub. Lugu nak anak awal yang dicari kau ya Ibrahim Mama dan Bumi yang nak anak awal. Kerana ada dia ingat cakap muka dah video kemanan dengan ilmu bahasa kan ini tem. Ille ahli terna sakani item dia kakal kalmuro epiru jibem koy mukalaku. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.